abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango.

0: ugurua.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Praise be to the Lord.